manifesta, sa. Losu de ina nefuyensa, sa. Ibri wa maktifu frukutete. Frukutete sa e folak yu omelanga kapa. Frukutete sa e wakti amomenti fu yu fadon tede. Mekon agensi den. Nak panya el losu den pikifu kalo. Losu de ina.